chenda munyaka tenye senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Chenda munyaka

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
1: tenda mu nyaka tonye senya fama
0: enkuru ze yamagezi
2: nga tuvuddeyo mu bulango bwa fobo era netuwulirako n'akayimba ako akakwata ku social media abaana ke baatuteka tutunuulire ebisoomooza tutunuulire ebintu bye wandigambye ebitali birungi ebiva mu social media okugikozesa bwe tuba tutandikira awo dakiika zigenderedde tunaatera okuyingira mu ssaawa yaffe tunaatera okumalako ssaawa yaffe
3: eno basabo ne banya abatuuliriza namwe era nziramu okubeebaza okubanga mukyagoberera bulungi pulogulaamu eno omuvubuka yonna gy'oli nkusaba tosagaasagana tuula ffe tukyagenda mu maaso tukyakujjulira ebiwoomu era se omukama wange kituufu nnyo bagamba sajjabbi teribulako kalungi kaalyo kyokka ate mu ngeri endala n'omulungi tabulako kamogo nti newankubadde tubadde eri nga tulaba ebirungi naye ate waliwo n'ebibi nga bw'ogambye ssebo ebiri ku social media omuvubuka yenna eyo gyali byasaanidde okumanya nawe omuzadde kubanga omuzadde ejjukira nti ebintu bino gwe obiteeka mu muvubuka oyo gw'okula naye gw'obeera naye era nga ebimu ku byo bye bino wammanga okusookera ddala social media eno erina ebintu bingi nnyo oba oli awo ebitali birungi ku myaka gy'abaana abamu
2: kaakati ku birungi n'ebitali birungi myaka gy'abaana oba mu bavubuka biriwo ebisingako ebingi bw'oteeka ku minsaani bwetuti ne tuweeyinga olowooza biriwo ebisinga obulungi
3: weebale nnyo ssebo weebalire ddala ebirungi n'ebibi byonna bingi naye ekinyusi okay tugenda kuteeka judgment okusalawo kwaffe ku kinyusi ekibeera mu kirungi n'ekinyusi ekibeera mu kibi
2: nga bwe tutunuulidde ku birungi bibi
3: nga bwe tutunuulidde ku birungi bibi weesanga nti ebibi biyitirivu nnyo nnyo nnyo era nga byonoonera ddala kyokka ate ebirungi ebiriko birina ekinyusi nti ebirungi bino bw'oba osobodde okugikozesa bigattako kinene mu bulamu obwa bulijjo n'oyawukana ku oli atabirina naye ate bino ebibi naawe bw'oba obigendeddeko bikwonoonera ddala
2: ng'obanga obigoberedde
3: ate nno gwa binoonyayo gye biri so byo si bye bikunoonya ennyo
2: bisobola okunoonya
3: nokolayo
2: nze nja kukubuulira wawe binoonyeza
3: kaakati okusookera ddala ojja kusanga nti n'okubaako ebifaananyi
2: ku mitimbagano
3: ebifaananyi ebyo byawukana tulina ebifaananyi eby'abantu abakola ebintu ebitali bya bunto n'osanga oli nga yakwata ejjambiya n'atema omuntu naye ng'oli akaweereza ku mutimbagano
2: ekyo kyekimukubibi
3: kakati ggwe bw'okiraba ng'omuvubuka n'ogamba nti bulijjo kisoboka omuntu okwata ejjambiya n'atemako munne omutwe
2: kigenda kusiga ensigo embi mu muntu omulala
3: ye kisiga ensigo embi mu muntu
2: kubanga afunye obuvumu buli ng'asinziira ku kifaananyi kino ky'alabye
3: yes kubanga ekifaananyi ekyo oli wakiweereza tateekako bigambo nti don't try this at home kino tokikola ewaka era ekyennaku abaweereza ebifaananyi ebyo tebakola fall up kulondoola kifaananyi ekyo nti omuntu yatema omuntu n'amutta kiki ekyamutuusibwako oluvannyuma yabonerezebwa atya yasibwa mu kkomera amateeka gamukwatako ne weesanga nti olaba ekifaananyi ne kikomaawo kakati gwe kikutaddemu omutima ogwo omugumu nti muntu osobola okuguma notta omuntu
2: ekyo
3: kikyamu
2: otyo
3: era ekifaananyi ekirala kye tusobola okulaba tusanga nti tulina abaana baffe ab'emyaka egy'enjawulo omwana ow'emyaka 10 naye omusanga ku ssimu eyo eriko omutimbagano omuvubuka ow'emyaka 15 omuvubuka wa 25 bonna naye waliwo ebimu ku bifaananyi naddala nga bya nsonyi gye tusuubira nti omwana ow'emyaka okuva ku gumu paka 15 yandibadde mu butuufu ebifaananyi ebyo tabiraba naye ebifaananyi bino ekibi ekiberedde ku mutimbagano nti babiweereza kyokka n'omwana alina essimu
2: naye nga waliwo emyaka gye wandigambye nti ebifaananyi bino byanditambudde ne bigenda mbantu bwe bati ne bwe bati oba twandivumiridde ebifaananyi byonna okuba nti tebitambuzibwa ebikyamu ebyo byetugamba eby'obuseebu
3: okusookera ddala nja kugamba nti kuledo ya feno fengaba katoliki yekelezia tetusobola kukiriza bifana nibyo nabya buseegu kubanga twegendeze nya bigambo bino bitukozesa ekigambo buseegu ekigambo ekyo kitegeeza nti ekintu kiri mu negative kibi nnyo tekina kyekigatta ku muntu
2: okujjako
3: kumwonoona yensonga lwaki tujja kugamba nti ebifana nyebyo tetwandi biweereza ku masimu naye katuteekemu kano kanaye kanaye kagamba nti omwana omuto bw'alaba ekifaananyi ekyo ye alowooza nti bino bye biri mu nsi bye bya bulijjo era kigenda butereevu ku bwongo bwe ne kituulayo
2: ne kitandika okukola ki okumwonoona
3: okumwonoona n'atandika okukyefumiitirizaako bwe kiba kiteekeka mu nkola n'agamba nkitadde ntya mu nkola nange nkoze ntya okweriza ekifaananyi kifaananako bwe kiti kyokka ate gwe omuntu omukulu oba oli awo osobola okukola fair judgment ne weekomako n'ogamba ebintu bino bibi ekitali ku mwana muto y'ensonga lwaki ebifaananyi ebyo tebyandibadde nga bitambulira ku mitimbagano ate era ku nsonga y'ebifaananyi mukama wange tujja kugendako mu buwangwa bwaffe tulina obubaka bwe tutuusa ku bantu ab'emitendera egy'enjawulo tiweesanga by'ogamba omwana omuto byawukana ku by'ogamba omuvubuka asuumuseemu kakati n'ebifaananyi bino waliwo ebifaananyi kweganga omwana omuto mu butuufu obeera omwesitaza ate n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako ebitabo ebitukuvu bivumirira okwesitaza omwana omuto buli ekintu ky'okola kyonna nga tekijja mu myaka gy'omwana oyo kiba kimwesitaza n'olwekyo obeera osobezza
2: kituufu wandibadde ky'okola kubuulirira mwana wandibadde kugunjula mwana so si kumwesitaza
3: naye
2: ndowooza ne mu bantu abakulu era okwesitaza kikyamu ekyokugeza ennyambala kati oli ayinza okugyayo ekifaananyi ku WhatsApp oba ku Facebook oba ku Twitter oba ku Instagram ng'oli yayambala akagoye kampi nnyo kakoma eri oli n'agamba n'akeegomba ŋŋenda kkagula n'agenda n'akagula tuli ku ludda tugeze olw'abakyala n'akagula n'akeesala ng'enjogera y'abavubuka bw'eri anti puroguraamu y'abavubuka n'agenda mu kkereziya akagoye kampi okiraba ekyo kiyitibwa nakyo kwesittaza baagendamu agenda kubeesittaza
3: era tulabye abantu bangi abakola enkola eyo bannange abazadde mbasaba tubeere kyakulabirako ky'amaanyi eri abaana baffe ebifaananyi ebiri mu masimu gaffe nga byesittaza nsaabusaabi tubyewale tubijjemu ebintu bye tukola nga binaatukubisa ebifaananyi oba olyawo era ebituweebuula tubijjemu kubanga bangi tugenda ku mikolo ne bakwata vidiyo vidiyo eyo tegenda kuvaawo leero oba nti egenda kubeerawo
2: ate
3: egenda kutambula ekizaakitire mu bantu bangi ku mikutu egy'enjawulo yesitaza abaana baffe sebo mukama wange ensonga endala gye tusobola okutunuulira eraga akabi akava mu mitimbagano gye tujja okugamba nti waliwo obubaka obutambulirako naye ng'obubaka buno okwawukanako ku bifaananyi nti bubeera buwandiike
2: mu bigambo.

Bai furyong siki ne biye misanyo Radio Sapiencia Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kanuki katimba kebye misanyo kusawilo Waluri wa suridwa kweto rorogu na kuruna Kini za tobe kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampuni ya betting ngansi Eye 22 bet Bobo sibaka sente sibaka katakuruma Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abili mwetano